ya cuai ya kita tuai nuku kita tuai langi kita tuai yola kita tuai ulita bu kita tuai tahi torangi baka wai dengan ciamai tiara macua kia kue tane tetumulangi fakafini ciamai tiara dewa kia kue tak fili mati ya baka marina.